0: asa pitana kunya nae kai jadi asa antar apa una mulanda tahan ada aduh ada una sita punya kita kalau gua nak mal kamu sakit ofisa harga ta ofisa antar la untuk mereka para apa tuh kai ofisa kan gua enam tapi hati hati ama merah mewata jadi nasa tadi diam hal aku muda dia aku tadi dia tena aku tadi di mana bahkan reception mudah lo rasa kok kalau tahu gue sih mah ada wah apa santo aku juga mau cari aku tuh rasa apa kok rasa itu sih kakak gua kah hati hati kamu mana ala tamane sana mungkin nanti akhirnya aku sih bangun jangan kau nahu kamu bangun kamu bisa akhirnya pakai cincin mewaga apila apa tapi dia apa mana kamu misalnya nanti dulu kau fair ilu mungkin kona kisirita kapa jisikin la jira vikuru tuwa kwa jisirita kapa na rinche tingata saka jisirita kapa mtobwa jisirita kibuya kama sharawa haidegi ya yanga nishwa watanimu kula ake unisuwe jika manuara aze na zi
1: hey enter
0: mtapura njite jipela rena wa vani jibili mula buko na haidu wa jima wa yata haira saka mpagari mle haidegi ya hapo na yona uduwe inyo ba sima sisi niti niti mkwala ji mkwala yika msiri tuko jina yina yina yina yina yina yina Ulo kungwa kungwa kwa sisi mzee mzee mzee mzee mzee mzee. Gani yangu me sibuye ngara ibuwa. Hata kwa hizi alama kisha yeye mzee mzee juu na fikisha tena. Ikiyo kuna kwa baadhi sana kupunya na tena sisi ni hali kwa kala ni kumwa na kuhusu kuna na jamu kwa kwa kupitia kwa tuiye. Imba dija kile dinke tu kuhusu mna kwa kungwa mna imba yeye mzee mzee juu na fikisha tena. Mera kwa kwa kala kwa kumi mbili kia kwa.
1: Kia ulebo handa ati.
0: Thank you
1: wena mokatwa waka ke ne ke butsitse ntate jo gotane hore na ka ntle le ho taba yenu ya hore modimo wa Abraham wa Isaka le Jacob ge hle re bua ka mora modimo hantle ka sebele e leng Jesu o kae Jesu mokatwa waka Jesu o kae ngwana Maria. Oho. Ebe ke nka bebele ya ka ke mathela e fangeding ya Mateu. Gaolo ya bohlano temana ya 17. E fangedi ya Mateu gaolo ya bohlano temana ya 17. Ere le seke la hloma e ka kitlile ho fedisa molao. La haele bo profeta empa ke tlile hore tse ngodilweng diphethahale a ke go wale mo ha ho ile ho ngolwa mane testamenteng ya gale ho profeta ho le bua e leng hona mo mo ho neng ho bua he ga bo modimo wa bo Abrahama wa bo Isaka le bo Jacob mona e se gele testamenteng e ntsha e fangeding ya Mateo go kopana le yena Jesu mora modimo lentsweng la hae hantsa tswela pele ho ha sa e fangedi a re le seke la hloma e ka kitlile ho fedisa molao molao feng wa no ile ho bua ka ona testamenteng ya ga o re le hae le bo profeta ke bona ba hore o bona dintho tse tlang ho etsa hala tse leng hore batho ba bang ha ba di bone kapa ha ba ditsebe o re ha tla ho difedisa e le gore o ntsa ntshetsa pele yona taba yeno e le gore mangolo a tle a phethatswe ke itse ha o kena pela ka mona o ntshetlela ka mabaka e ke a utlwang tate jo rotane ha ile
2: ka le gatole ka maget
1: ka fela
2: se tsama na bahu
1: me ke a pe ka lengete
2: Ajuluji modimu wa Abraham
1: wa Isaka
2: wa Yakob si ha kanit batla agwa ga ne ke nna ke jeme se tlhati fela ke ntse ke bona go ntse tsena tsona how you are dieta go tla bo bona ka ona le mashono lo a tse
1: e ya mme
2: Wana kanete he house o ka sheba. Ach. Bate, fela je nna kanete neng ke tsa ke iputsa dipotso gore na go bane ona ka saloge ba ona ba.
1: O ya ka
2: fela ke neng ntshenya eno.
1: Eh.
2: Eh, o re na go bane

phepo e nepahetseng malapeng. Letsatsing la kajeno ke rata hore re qale pele ka serapa sa hloma-o-hlomole. Ke serapa se etseditsweng ho tloswa sebakeng se seng ho ya ho se seng ha bonolo hore dijalo di fumane kganya ya letsatsi. Mathata a sebaka se fokolang le ho qoba boemo ba lehodimo bo kotsi. Melemo ya sona. Ho bonolo ho se tlosa sebakeng se seng ho ya ho se seng. Se lekane matsoho. Se boloka sebaka. Se sebetsa ha bonolo maemong ohle a lehodimo. Se ka sebetswa ha bobebe ke batho ba boemong bo fapaneng. Mefuta ya dirapa tsa hloma-o-hlomole. E ka ba serapa sa mapolanka kapa dithupa. Ke serapa se nkileng sebopeho sa tafole se ka tloswang sebakeng se seng ho ya ho se seng ka ho se nka kapa ho se kganna ka mabidi. Disebediswa tsa ho etsa serapa sena ke dipalo tsa patsi kapa mapolanka, dipolasitiki, dipikere, teipi e le ho metha, sakga le hamore, terata ya ntlo ya dikgoho, mobu, moitedi kapa mosuela le metsi. Mokgwa wa ho etsa. Metha dipalo ka bophara ba mithara le bolelele ba mithara ho isa ho tse pedi. Kgaola mapolanka kapa dipalo. Kopanya ka dipikere. Otlella dipikere mapolankeng kapa dipalong. Ebe o siya sebaka sa disentimithara tse 20 dipakeng. Aletsa ka terata ya dikgoho ka hara mapolanka ho tshehetsa dipolasitiki. Haka dipolasitiki dipikereng. Tswaka mobu le moitedi kapa mosuela ka ditekanyo tse lekanang. Tshela motswako ka hara dipolasitiki. Tshela metsi ho tsitsinya mobu. O ntano jala ka mora nakwana ha mobu o se o tsitsitse. Re ntse re le hona mono serapeng sa hloma-o-hlomole ebe re bua ka serapa se entsweng ka dipalete. Ke serapa se entsweng ka dipalete tsa mapolanka se ka tloswang sebakeng se seng ho ya ho se seng. Disebediswa. Dipalete tsa mapolanka kapa tsa polasitiki. Dibotlolo tse kgaotsweng bohareng. Dipikere kapa lesika. Teipi bakeng sa ho metha le hamore le sakga. Mokgwa wa ho etsa. Tlosa lepolanka le ka tlase e le ho hlahisa sebaka. Sebedisa mapolanka a tlositsweng ho tshehetsa serapa hore se eme hantle. Beha dibotlolo ka hara palete. Tiisa dibotlolo ka ho dikokotela ka dipekere. Kopanya mobu le moitedi kapa mosuela. Tshela mobu o lekanang ka dibotlolong. Hloma dijalo ka dibotlolong ebe wa nosetsa. Ntlafatso ya mobu. Melemo ya ho ntlafatsa mobu ka masalla a dijo le dimela. Masalla a dimela a tshelwa mobung ho ntlafatsa manoni, sebopeho le bokgoni ba ho boloka metsi, a bapala karolo ya bohlokwa ho boloka mobu o phetse hantle. Mosuela o entsweng ka masalla a dimela o fepa dikokwanyana tse molemo e leng manyonyobetsane tse kenyang moya mobung le ho fa mobu matswai. Mosuela o thusa ho boloka metsi le mongobo. Mosuela o ntlafatsa sebopeho le manoni a mobu. Mekgwa ya ho ntlafatsa mobu. Manyolo. Ke tshebediso ya masalla a dimela kapa moitedi. O sebediswa e le mohlodi wa matswai a tlholeho ho matlafatsa meroho le dinoko meriana. Matswai ana a fepa dikokwanyana tse phelang mobung jwalo ka bacteria le fungi ho ntlafatsa mobu.

inmeti metsotso e shomele metsana fela re furaletse hora ya rune ya bopedi re tege fete ke gola ke le kgalana kana lan sebeletsa Mr. Pokola.

tlhe ere ke ditshware mo rahe tsena tsa dipapadi ya tsapatlhe o bile monate o ba le wena o lena la dipapadi mme tla re ba le kopana gape ga e le laboraro ka moraa ditaba tsa gorra ya borobong sealemoeng sa lesotho renka tsa dipapadi re keng ke molamo ko lekanya letsebe ko opole gaeso thabentse telele ke kena jalo banna le motho eno wa kgedibithing banna ya ke tshwere moragae mona ke eno a dilatlhetse marangrang mona diteng mona ke a di bona balabaga tsa bo moshimane a dirue ka gore ja o disia masapo e tle ga a sa godile ga di ba tlatle le mosupise ona se ka la dielelela le masapo ke eno ntsa diphutha tsena tsabo motho yo thweng ke tebogaganare e tebogwatsa ee tebogaganare gwatsana ya ganare ke la dikoriane mmona ke tebogwatsana ganare ke la dikoriane mmona maganda de nubere o diphuthile tsena tsabo ke tsena jale ke a di bona mmona magangga mmona ditemo se re gala ke tsa lesotho ke number 2 tate ramasedi e se le teng ke ena ke a e bona ka go batho kam